0: Balusa.
1: Balon, balon, balon, balon.
2: Balon salasa. Balon salasa sama adalah. Kita hati dan nanti ada lah. Enjoy.